tangga yang jualan ya. Ya akhirnya mikir, waduh beli apa ya? Ya udahlah back to basic lagi nasi uduk nih Sobat Suara. Ah belinya deket radio aja lah karena deket kan gitu. Eh tadi pas beli nggak jualan, sudah satu minggu lebih nggak jualan. Astagfirullah. Terus kayak aduh, masalahnya adalah di dekat radio ini menurut aku ya Sobat Suara ya, emang banyak sih yang jualan. Cuma ada beberapa yang biasa aku beli itu kayak kur aja gitu. Jadi ah enggak lah. Menancapnya adalah kesekip ujung-ujungnya beli gorengan 3.000 sekalian terus beli nasi minyak di sampingnya ada nasi minyak gitu Sobat Suara ya. Ya, itulah tadi dan lebih kesel lagi, bukan kesel lagi sih, lebih gemesnya lagi adalah sebelum dari itu aku ke minimarket dulu yang deket sini gitu kan. Mau beli buah gitu kan, sama mau ngambil duit karena cash menipis Sahabat Suara. Ternyata ATM-nya gangguan ya dari kemarin-kemarin kata pegawainya. Terus ujung-ujungnya untung masih ada cash kan walaupun dikit, belilah aku buah. Melon lah Sahabat Suara adanya gitu kan. Udah segala macam ya tadi gara-gara beli sarapan cash aku tinggal 3.000 rupiah demi Allah. 2001 recehan 502. Astagfirullahaladzim. Dan itu cukupnya untuk bayar parkir. Astaga ya, tapi enggak apa-apa lah. Karena kalau aku mau ngambil KTM lagi, nambahin waktu lagi, nanti ujung-ujungnya telat gitu kan. Jadi better ya udahlah enggak apa, nanti aja lah Sobat Suara ya. Yang penting adalah ya tadi aku tetap bisa nemenin kamu ya. Oke. Kalau gitu aku enggak usah banyak cangcingcong lagi karena aku jujur belum selesai sarapan. Belum kelar nih ngunyah-ngunyahnya Sahabat Suara ya. Dan mungkin kamu juga udah muak mendengarkan awal-awal aku dan banyak ngoceh di pembuka siaran ini ya. Ya. Aku buka dengan 3 lagu Sahabat Suara. Dan aku ingetin lagi ya berkali-kali untuk selalu hati-hati di perjalanan, fokus berkendaranya, woles-woles aja ya. Gak usah ngebut-ngebut juga karena jam-jam segini juga riuh banget ya. Aku buka dengan 3 lagu Indonesia tahun 90-an. Waduh ini mohon maaf nih kalau lagunya rada-rada sendu, dada-dada melo, karena emang ya gitulah kalau aku siaran pengen ngajak kamu nostalgiaan juga. Siapa tahu yang tahu lagunya bisa nyanyi-nyanyi juga di perjalanan.

Lalu yang satu ini Sobat Suara, kalau kamu sering, bukan sering ya, ada beberapa musisi yang mengcover atau membuat versi barunya Ada Cinta, termasuk waktu itu ada siapa ya, SMS ya kalau nggak salah, dan lain-lainnya ya. Ini yang versi aslinya di Sobat Suara tahun 97, ada Bening ya, dengan judul Ada Cinta. Oke, lanjut lagi.

0: Harusnya sih lagu ini sebenarnya enaknya didengar malam hari, jujur nih sahabat suara ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena jalan-jalan juga ya aku muterinnya Java Jeff nih. Biasanya aku muterinnya yang Kau Yang Terindah ya. Ini ada tahun 95 nih sahabat suara, dengan Gerangan Cinta ya. Oke, kalau gitu langsung secara full aku puterin lagu Indonesia 90-an sebagai pembuka siaran aku pagi hari ini ya. Sekali lagi aku akan ngebul di suara seru. Ini ada Ahmad B dengan Sudah, ada Bening ada Cinta, dan juga Java Jive dengan Gerangan Cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai, udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia tahun 90-an ya. Ada Ahmad B dengan Sudah, Bening ada Cinta, dan barusan kamu dengerin ada Java Jive dengan Gerangan Cinta. Gimana sahabat suara dengan weekend kamu ya? Kemarin-kemarin apakah kamu sibuk dengan kondangan? Kondangannya di beberapa tempat ya. Atau juga kamu malah memilih untuk tidur seharian ya. Atau juga nongkrong sana-sini atau menghadiri beberapa acara, maybe, ya, yang ada di Palembang, ya. Atau malah lebih milih untuk me-time, ke salon, atau mungkin ke perawatan kayak misalnya gitu kan ya, atau kamu pijet kayak ya. Karena ini adalah momen tepat mumpung masih ada gajinya ya. Ditambah lagi kamu Senin sampai Jumat kemarin udah sibuk banget gitu ya. Kalau di awal-awalin sahabat suara seperti biasa, kalau Senin sih pasti aku pengen cerita juga soal weekend aku lah ya. Kalau weekend aku kemarin itu kemana ya? Kalau hitungannya dari hari Jumat, itu adalah Jumat aku kemana ya? Sebentar, aku kok lupa ya. Jumat kemana ya? Astagfirullahaladzim. Oh enggak, Jumat sih ngopi-ngopi aja sahabat suara di sorenya ya. Kalau hari Sabtu itu keluarnya siang ya, karena ada meeting di TV gitu kan, di Pal TV. Terus pulangnya sore, cuma karena memang enggak tahu ya sahabat suara, kadang-kadang kita itu walaupun capek ataupun juga mungkin walaupun udah kayak udah beraktivitas, kadang ada nggak sih rasa kayak nggak mau balik dulu ya, pengen masih di luar gitu loh ya nggak sih. Nah itu yang aku alami di Sabtu kemarin ya, kayak keluarnya itu jam-jam 4-an terus kayak aduh, sebenarnya sih balik aja ya, cuma kayak aduh nggak lah, kayaknya nanti aja deh balik, bukan karena vibes malam mingguan ya, nggak sobat soal, cuma kayak nanti aja deh baliknya gitu. Terus aku ngontak lah beberapa orang, ternyata pada nggak bisa semua. Ya udah, ujung-ujungnya apa? Ngopi lagi, sahabat suara. Ngopi sendiri lagi, gitu kan? Ya, nah, cuma di hari apa ya waktu itu ya? Aku ingetnya kayak Jumat deh. Itu hari apa kemarin ya? Pokoknya ada pas aku keluar, ada yang negor aku, sahabat suara. Ya, cuma aku nggak tahu itu siapa, jujur ya. Cewek katanya, kau kan? Katanya gitu. Ya, terus kayak akunya keskip berapa detik gitu ya. Terus aku langsung refleks aja kayak, sama siapa? Aku bilang gitu, sama maaf, namanya atau apa gitu ya. Oh ya udah silakan, aku bilang gitu. Bukan berarti gak mau gimana ya, kalau gak disalam balik nanti dibilang sombong ya. Serba salah juga gitu ya sobat suara ya. Terus akhirnya di hari Minggu itu rame di rumah ya, karena adik aku kan kemarin pisah nih sahabat suara, maksudnya udah pindah gitu kan, misah gitu karena sudah ada keluarga sendiri gitu kan ya. Jadi tidur di rumah nih ya hari kemarin sampai hari ini gitu. Jadi di rumah ada ponakan kecil, seneng banget tuh emak sama bapak di rumah ya. Mana ponakan kecilnya juga lagi lucu-lucunya sahabat suara. Ya, mana, ya gitulah ya, jadi rame lah di rumah gitu ya. Terus aku siang jam 2 tuh udah keluar sahabat suara, karena memang planning di hari Minggu tuh adalah aku jalan kaki keliling KI gitu kan. Cuma dari jam 2 siang udah keluar. Karena apa? Karena jam 1-nya aku habis makan siang, terus kayak aduh daripada aku ketiduran nanti ujung-ujungnya enggak jalan kaki, enggak gerak badan, sulit gitu kan. Jadi akhirnya jam 2 aku udah mutusin buat ngopi lah di dekat KI gitu ya. Ya sengaja lah gitu, mending nunggu lah gitu. Plus sama operator aku nih, Bang Nanci gitu kan, nungguin dia. Ya udah sih. Terus sore jam 4 baru kita, aku sama Bang Nanci itu keliling KI jalan kaki sahabat suara ya. Kayak gitu, sama 1 jam kayak minggu lalu juga. Sama 1 jam dapat 5-6 keliling lah gitu kemarin ya. Cuma bedanya kalau di minggu lalu aku agak-agak nyantai, ini kayaknya lebih enges ya, lebih ngop-ngopan nih kayaknya, lebih keringetan nih, mohon maaf. Gak tahu kenapa, apa mungkin karena minggu lalu aku perjalannya planning agak cepat dikit, jadi kayak berkeringet aja gitu sobat suara ya. Habis itu ngopi lagi lanjut, tapi ngopinya yang masih yang aku tinggalin itu masih ada sisa. Kebetulan ada teman juga yang standby, jadi sampai jam 8 malam kita ngobrol gitu sahabat suara, banyak yang dibahas ya. Ya tapi itulah tadi ya, kembali lagi ke realita kita di hari Senin kembali bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, segala macam ya. Harapannya adalah semoga di hari Senin ini ya, I hate Monday-nya kita ubah jadi I love Monday. Siapa tahu nih di hari Senin dapat rezeki tambahan. ya. Siapa tahu di hari Senin kamu dapat kabar bagus, ya. Siapa tahu di hari Senin kita dapat traktiran, ya. Siapa tahu di hari Senin dapat gebetan. Nah, makanya siapa tahu yang baik-baik muncul di hari Senin ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: gelangnya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya ya dalam seminggu ini berpikir sepertinya aku harus ada pemasukan tambahan deh, nggak bisa kalau ngandelin kerjaan utama ini aja gitu, karena kebutuhan semakin banyak, belum lagi harga-harga pada naik ya. Jadi kayaknya benar-benar harus ada penghasilan lain lah gitu sahabat suara ya. Dan pemasukan tambahan emang dibutuhkan sekali, tapi pengennya juga tadi ya poinnya adalah tidak meninggalkan kerjaan utama. Nah ini dia sahabat suara, ada informasi yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi aku ajak kamu buat ayo gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah untuk kerennya program ini benar-benar fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan atau seenggak-enggaknya tetap punya budget buat nongkrong sama teman-teman kamu ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya juga benar-benar gak ribet sama sekali. Caranya adalah kamu bisa cek ke link tr.ee/recruitment Salesforce A1, link tr.ee/recruitment Salesforce A1. Sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment Salesforce A1. Isi form pendaftaran ada di sana, lengkapi data-datanya dan udah selesai ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak untuk ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya pendapatan lebih.
1: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, masih sampai dengan sekarang ini kalau kamu lihat di medsos soal Palembang ya, itu seputar pempek tumpah ini tetap menjadi bahasan yang belum ada habisnya sampai dengan sekarang ini, sahabat Suara ya. Mulai dari di minggu lalu aku sempat cerita kalau emang pertama ada yang cerita di threads ya, kemudian akhirnya para pedagang juga merasakan dampaknya, bahkan curhat juga di media sosial ya. Dan juga netizen kita pun, masyarakat kita pun terbelah dua ya, ada pro dan kontra. Tapi itu hal biasa sih menurut aku, sahabat Suara, karena baik lagi masing-masing orang punya pendapat tersendiri ya. Kalau kamu pengen pro silakan, kontra juga silakan gitu, sahabat Suara ya. Tapi satu yang pasti, kalau kamu pengen mengharapkan pempek yang enak punya ya, ya pasti ada harganya, sahabat Suara. Jadi jangan berharap kamu misalnya ekspektasinya terlalu tinggi gitu kan ya, sobat Suara ya. Nah, jadi yang terbaru adalah pada akhirnya kan ya di satu sisi juga itu tetap menjadi daya tarik sendiri, karena baik lagi punya experience dong ya. Karena rata-rata orang pengen merasakan gimana sih rasanya makan di pempek tumpah, nah, experience-nya yang pengen dirasakan sebenarnya, sobat Suara ya. Dan di satu sisi juga ya mungkin pendapat orang ya menganggap ya ada benernya juga segala macam gitu ya. Nah, ini kalau aku baca dari sumsel1.com, jadi hanya karena viral di media sosial, ini rencananya pempek tumpah Pasar 16 di Ilir ya, ini bakal ditata sama pemerintah Kota Palembang. Dan aku sempat lihat di medsos, sekarang udah ditutup pakai plastik ya, sahabat Suara ya, pempek tumpahnya ya. Kalau aku lihat di medsos ya. Jadi kayaknya seperti itu ya, sebenarnya menjadi evaluasi semuanya sih ya, baik kita yang melemparkan statement ya, pendapat, baik itu yang juga pedagangnya atau mungkin dari pemerintah kotanya juga ya. Jadi pemerintah Kota Palembang lagi menyiapkan langkah penataan kawasan kuliner pempek tumpah di Pasar 16 Ilir ya, karena emang lagi viral banget. Bahkan ini viralnya mohon maaf bukan cuma di Palembang doang, bisa saja sampai keluar ya. Dan tentunya langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata kuliner ya, ya otomatis khas Palembang gitu. Jadi kalau sini aku baca, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sulaiman Amin bilang penataan bakal difokuskan di 3 aspek utama: kebersihan, keamanan pangan, dan penempatan pedagang agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung ya. Gitu. Setuju sih, pertama aspek kebersihan. Karena memang itu kan pasar ya. Ya bukan berarti aku bilang pasar jorok, enggak sobat-sobat. Cuma kita kan pengen kalau makan tuh kan nyaman, enak gitu kan. Enggak berseliweran orang gitu kan. Terus juga keamanan pangannya juga, dan penempatan pedagangnya tadi benar, karena jangan sampai riuh aja gitu ya. Dan kuliner Palembang juga memang harusnya memberikan pengalaman yang baik buat wisatawan, nggak hanya di sisi cita rasa tapi juga standar kesehatan dan kebersihan ya, kayak gitu. Nah, di sini kalau aku baca lagi nih, sahabat Suara, salah satu konsep yang sedang dikaji sama pemerintah Kota Palembang adalah menghadirkan sentra khusus buat pedagang pempek tumpah dengan lokasi yang terpusat, dan pemerintah menilai bakal lebih mudah melakukan pembinaan, pengawasan kualitas makanan, dan sampai menjadi kebersihan kawasan. Nah, sebenarnya ini yang memang dari kemarin-kemarin aku udah mikir sih, kenapa nggak di apa ya, kalau bahasanya ya, dibuatin tempat aja gitu, sobat Suara. Jadi benar-benar kumpulannya di situ loh gitu, tinggal milih aja gitu sih ya. Tapi yang pasti pemerintah Kota Palembang juga masih berkoordinasi dengan Perumda Pasar Palembang Jaya buat menentukan lokasi yang paling tepat sebagai pusat kuliner pempek tumpah ya. Dan penataan ini juga diharapkan menciptakan lingkungan lebih rapi, ya tadi juga ya, bisa meningkatkan daya tarik Pasar 16 Ilir. Menurut aku sih tetap di Pasar 16 Ilir, karena kan pempek tumpah kan taunya dan terkenalnya di Pasar 16 Ilir kan. Nah, tinggal dipilih aja kira-kira seperti apa, kayak gitu, sahabat Suara ya. Sekali lagi, ini sebenarnya bukan untuk menjatuhkan sih menurut aku, tapi memang baik lagi evaluasi bersama aja gitu kan ya. Kalau kamu mau makan di situ monggo, kalau enggak ya ya udah enggak usah, tempat lain banyak gitu kan ya. Kalau misalnya mungkin ada teman kita yang pengen merasakan experience-nya, ya enggak apa-apa, kita bantu ajak ke sana juga segala macam ya. Yang penting apa? Yang penting hidup pempek ya. Mau gimana pun ya, pokoknya pempek is the best.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
2: Isolasi Lembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan ya. Seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Pas banget buat kamu yang mau belanja juga ya. Nah, kira-kira produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini di Alfamidi? Aku spill beberapa nih, sahabat suara. Yang pertama ada Roma Kelapa Krim Coklat 186 gram dari Rp14.900, jadi Rp12.500. Ada Good Day 3-in-1 Mochaccino Vanilla Latte Cocochino Caramello 10x20 gram dari Rp18.500 jadi Rp15.500. Ada juga Ensure Gold Vanilla Choco Kaleng 800 gram dari Rp321.600, itu jadi Rp289.000. Kemudian juga enak KKM Putih Choco Pouch 535 gram dari Rp18.400 jadi Rp14.500. Ada juga beli 2 Mineral botol 600 ml dari Rp9.600 per 2 pcs jadi Rp6.300 per 2 pcs. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi kamu langsung datang aja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya tenang, bisa pakai aplikasi Midi Kering, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku, akan ngemul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu yang sudah nongol di TikTok aku, saya pribadi. Selamat pagi, ada BT Zero. Ya, thank you BT Zero sudah nongol. Ada Gegep juga. Ya, kenapa Gep nge-WA Gep? Ada Bang Roy, ada FD tadi. Ya Allah, Bang Roy request Laroka, teman curhat. Ya Allah, jadul banget ya. Iya. Terima kasih udah pada nongol di TikTok nih ya. Udah pada nemenin ngobrol aja sahabat suara ya. Nah, gini sahabat suara, jadi aku masih ngasih informasi soal kota Palembang kita tercinta. Dan ini yang kemarin-kemarin juga sempat rame juga dibahas adalah kita tahu kan kalau di Masjid Agung ya, itu kan salah satu yang rame juga adalah ada PKL-PKL, terutama ketika lagi sholat Jumat ya gak sih ya. Dan ini sempat ada beritanya kemarin-kemarin kalau ada wacana pemerintah kota Palembang mau merelokasi atau mentata ya, lebih tepatnya ya, mengetata si pedagang-pedagang kaki lima ini ya. Nah, ini aku dapetin sumbernya dari sumsel.antaranews.com. Jadi memang pemerintah kota Palembang, Sumatera Selatan, ini lagi menyiapkan opsi untuk menata pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Masjid Agung Palembang, terutama tadi di hari Jumat ya, setiap mau sholat Jumat. Ayo, siapa yang sering sholat Jumat di Masjid Agung? Ayo, siapa? Baik itu kamu yang memang aktivitasnya di kawasan situ ya, it means berarti di pasar atau segala macam, atau memang rela-relain buat naik kendaraan terus sholat Jumat di Masjid Agung gitu ya. Kalau aku jujur sepanjang hayat baru beberapa kali aja sih sholat Jumatnya di Masjid Agung sahabat suara ya. Cuma ini cuma sebelum kita lanjut informasinya ya, cuma nih jangan ditiru nih. Jadi aku pernah dulu ya. Jangan ditiru ini, tapi sekali lagi jangan ditiru ya sahabat suara ya. Tahun berapa ya waktu itu? Aku lupa lagi, kayaknya waktu masih zaman-zaman Trax deh. Kayaknya 2016-17 ya, seingat itulah ya. Seingat aku itu sih ya. Jadi aku pernah sama Joni, dulu partner siaran aku Morning Zone ya, Joni Herman. Jadi kita, Joni tiba-tiba, bro, kita sholat Jumat yuk di Masjid Agung. Wah, boleh juga nih, terus sekalian lihat-lihat. Kan memang setiap Jumat kan Masjid Agung itu kan ada PKL tadi ya, sahabat suara, pada gak kelima. Demi apapun, komplit di sana, mau nyari jam, ada yang jualan. Nyari makanan, banyak. Belum lagi kayaknya kalau sekarang udah banyak yang ngasih-ngasih, kayak sedekah Jumat lah gitu ya, kurang lebih ya. Belum lagi mau cari sepan, banyak. Jadi segala PKL tuh ada waktu itu ya. Jadi kita kesana lah sahabat suara, ingin banget aku sumpah. Cuma aku lupa balik tahunnya, apakah 2016, 2017, atau 2018. Kayaknya 2016-17 deh ya. Jadi kita kesana, tahu gak sahabat suara apa yang terjadi? Kita hanya makan pempek. Jadi pempek itu di kayak bukan dia itu sepeda, tapi bukan pempek sepeda. Jadi kayak ada gerobak gitu loh ya. Kita makan lah. Dan you know what? Gak jadi sholat Jumat demi Allah. Kita malah makan pempek, jangan ditiru ya. Jangan ditiru sahabat suara, please jangan ditiru ya. Ini memang on banget sumpah. Malah kita makan pempek ya. Babi bu pempek. Astagfirullahaladzim. Ujungnya, nah mau kita nih kan mau sholat Jumat, kenapa jadi makan pempek? Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya sahabat suara. Itu kekhilapan kami gara-gara pempek ya. Kayak gitu. Ya salah kami sih sebenarnya. Apa namanya, malah fokusnya dilihat orang jualan ya. Nah, ini dibilang sama asisten 2 Sekda Kota Palembang, Isnaini Madani. Jadi seringnya ada PKL di area Masjid Agung Palembang mendapat perhatian serius nih dari beberapa stakeholder terkait gitu ya. Karena sebagai tempat ibadah, kawasan Masjid Agung juga dinilai perlu dijaga kehusyukannya biar tidak terganggu oleh aktivitas jual beli yang semakin banyak tadi, khususnya di sholat Jumat. Ya betul sih ya, ada betulnya juga sahabat suara ya. Dan akhirnya makanya ada rencana, terutama juga dari Yayasan Masjid Agung Palembang juga pengen mengatur keberadaan pedagang ini karena tadi sedang mendapatkan perhatian dari beberapa stakeholder terkait kayak gitu. Jadi rencananya mau ditata sama pemerintah kota Palembang ya, yaitu adalah memfasilitasi penataan dan relokasi buat pedagang kaki lima ke luar halaman masjid. Ya benar sih, kalau waktu aku pernah kesana dia sampai ke dalam juga, maksudnya sudah masuk di area gitu ya. Dan salah satu opsi tempat relokasi yang disiapkan untuk pedagang kaki lima di Masjid Agung itu adalah ke Jalan Ci Agus Kimas ya, kayak gitu. Tapi mengingat statusnya jalan provinsi, makanya pemerintah kota Palembang bakal koordinasi dulu ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan, kayak gitu ya. Karena penataan ini juga bakal dipastikan bakal berdampak ke arus lalu lintas di sekitar kawasan Bundaran Mancur, karena bakal ditutup mulai jam 10 pagi sampai setengah 2 siang setiap Jumat. Nah ini plannya ya Sobat Suara ya. Jadi sekali lagi plannya adalah di Bundaran Air Mancur ya, itu bakal ditutup jam 10 pagi sampai setengah 2 siang setiap Jumat. Seperti itu. Nantinya skema perubahan arus lalu lintas ini bakal dikaji secara mendalam juga sama Dinas Perhubungan Kota Palembang biar tidak macet parah kayak gitu. Dan sekali lagi ditegaskan ya Sobat Suara, walaupun direlokasi, pemerintah Kota Palembang dan Yayasan Masjid Agung juga tidak melarang masyarakat untuk ya mencari rezeki di situ. Cuma alangkah bagusnya kita tata. Setuju ya Sobat Suara ya kayak gitu. Tapi baik lagi ini masih sedang dikoordinasikan kayak gitu. Yang penting apa? Yang penting aku sudah kasih informasinya. Karena baik lagi untuk kebaikan bersama, biar enak semua. Yang ibadah juga lancar luncur, khusyuk segala macam, enggak keinget misalnya nih ya. Pas dia datang nih sebelum salat Jumat mau beli jam, segede tawar menawar gak jadi. Pas mau sholat Jumat keinget jam itu. Nah, kan gak khusyuk jadi keinget jam itu misalnya gitu kan. Atau misalnya sebelum nyampe kan lapar. Wah enak tuh kayaknya pempek telur ya. Makanlah sedikit terus segala macam. Tiba-tiba pas lagi sholat Jumat atau pas lagi sholat sunnah keinget sama tuh pempek. Wah kayaknya bungkus oke juga nih misalnya gitu kan. Malah jadinya gak usyuk maksudnya. Jadi biasa-biasa enak. Yang ibadah juga enak, yang dagang juga enak, yang mungkin mau datang sekedar, ya kan banyak juga mungkin yang kawan-kawan non-muslim juga yang pengen ya lihat-lihat atau belanja juga segala macam. Jadi semuanya enak ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara
1: Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isu Rumah Lembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku kan ngebul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada yang terbaru dari Four Revenge ya. Ini untuk soundtrack Spider-Man Brand New Day yang di Indonesia dengan judul I Miss You Every Brand New Day ya. Gimana-gimana, udah pada nonton belum nih Spider-Man? Tapi aku mau nyapa lagi nih yang udah di TikTok. Halo Mesya, Mesya tadi requestnya Gaya yang 1000 kali, nanti disini aku puterin ya. Katanya iya aku belum nonton, ayo Mesya kita nonton Spider-Man Brand New Day. Iya. Tapi yang udah nonton, gimana nih kira-kira review kamu sahabat Suara? Apakah bagus atau kayak gimana? Kalau komen-komen aku sempat kasih informasi kalau ternyata di awal-awal ratingnya itu oke banget ya. Bahkan ada yang bilang Spider-Man Brand New Day itu menjadi film Spider-Man terbaik setelah sekian-sekian puluh tahun gitu ya. Tapi sebenarnya nih, tapi ini jangan dilakuin ya. Sebenarnya aku tuh sudah sempat tertonton nih sahabat Suara secara online ya. Tapi jangan ditiru, sekali jangan ditiru ya. Enggak, ini ketonton aja lebih tepatnya. Jadi mau gak mau, ya udah aku lihat lah. Tapi baru sekitar 20 menit atau 30 menit awal. Dan ketika aku, in first impression ketika di selama itu, aku cuma lihat kayak, wah ternyata emang Spider-Man yang di Brand New Day, ini wajar namanya Brand New Day ya. Karena balik lagi, kayak di awal-awal tuh menegaskan Peter Parker-nya itu mengalami, ya sama kayak kita-kita manusia normal lah sahabat Suara ya. Ada kesepiannya, ada gagal move on-nya, ada mencari kesibukan gitu ya, ada overthinking-nya, segala macem, ada melownya gitu loh ya. Bahkan sekelas superhero pun juga berat sahabat Suara, lebih berat dia melownya daripada kita ya. Nah, tapi ngomongin film ya, jadi selain memang jujur aku pengen banget nonton Spider-Man Brand New Day. Sebenarnya ada sih si Wilman ya namanya, dia tuh udah nonton, tapi lucunya dia bilang dia ketiduran. Terus ngajak, bang ayo bang kita bang nonton Spider-Man gitu kan. Ya agak aneh ya, ada ya orang bisa ketiduran dalam bioskop ya. Nah gitu, jadi yang nonton silakan nonton aja nantinya. Kalau hari ini sih kayaknya oke sih nonton hari ini ya, karena sepi ya orang aktivitas ya. Nah, gini sahabat Suara. Jadi ngomongin film, kemarin aku nontonlah film aku sempat cerita kemarin kalau aku pengen nonton film terbaru Ip Man ya, yang Kung Fu Legend yang tahun 2026 dengan pemeran baru ya. Kalau kemarin kamu tahunya film Ip Man itu kan Donnie Yen ya. Sekarang udah close di Ip Man yang keempat ya. Dan ini berganti baru. Nah, udah 3 kali ini aku 6, 4 kali, 5 kali ngomong nah nih ya. Jadi intinya gini sahabat Suara, pengen nonton aja karena sebenarnya aku kangen. Karena kan aku pernah ikutan Wing Chun juga dulu kan ya. Nontonlah di hari apa ya waktu itu. Awalnya nonton di coffee shop, terus aku lanjutin di rumah. Aduh sayang banget ya, cuma ini aku bukan berarti ngomongin sebagai pengen film enggak. Cuma aku pas nonton, positifnya adalah yang aku suka. Satu, itu artinya kita bisa, kita ada potensi melepas image kalau Ip Man itu harus Donnie Yen ya, karena kan kita sudah terbiasa melihat Ip Man itu Donnie Yen sama 4 film ya, dan emang bagus banget kalau Donnie Yen ya. Nah cuma kan ini dengan pemeran lain kayaknya berarti kayak wah berarti bisa dong ada pemeran lain di situ sebenarnya. Terus yang kedua adalah yang aku suka menurut aku ya sobat Suara adalah ketika technical Wing Chun-nya itu yang ori menurut aku. Jadi kayak gak banyak campuran. Kalau yang di Ip Man Donnie Yen itu menurut aku 1-2 masih banyak yang orinya. Nah kalau 3-4 itu sudah gabungan yang lain. Karena kan gak dipungkiri kita bisa mengcombine semuanya gitu kan ya. Nah menurut aku di Ip Man yang Kung Fu Legend 2026 itu dia masih banyak orinya, gerakannya gitu. Bahkan aku ada sih beberapa scene fightingnya yang kayak gerakin tangan gitu, karena masih inget lah dikit-dikit sobat Suara ya. Terus fightingnya kurang greget sih, gak tau kayak ada kurang greget aja, kayak kurang gitu loh ya. Oke, cuma kayak kurang dan menurut aku banyakan, ini agak brutal ya. Kalau yang Iman-Iman sebelumnya itu kayak gak banyak darah-darah, ini banyak darah-darahnya gitu loh ya. Astaga. Terus apa lagi ya? Nah terlalu cepat juga sih kayaknya. Kayak cepet aja gitu, tiba-tiba udah begitu aja. Udah begini aja, kenapa gak dari awal dulu kayak gimana dibuka sedikit-sedikit gitu kan. Ya itu aja sih ya. Duh, gimana? Mau rencana nonton film apa nih hari ini? Karena aku lihat kayaknya banyak film-film yang tayang selain Spider-Man juga ya. Bentar aku lihat dulu ya. Ini aku lihat dulu. Soalnya aku gak update nih sahabat Suara soal perfilman nih. Ada film tayang apa aja selain Spider-Man ya. Ini aku lihat ada Odyssey, masih ada ini. Odyssey ini bagus juga nih sobat suara ya. Terus ada Seni Merayu Tuhan di sini. Ini ada Sajen Satu Suro. Andai Waktu Diulang Kembali, ada Iman Kung Fu Legend masih. Evil Dead Burn, Sihir Tanah Kubur. Apalagi nih, Cek Kodam, Doraemon, Jangan Buang Ibu, Moana. Ini masih ada nih. Obsession, dan masih banyak film lainnya juga ya. Boleh. Kalau mau ada rencana nonton, ingat selesaiin dulu aktivitas, baru nonton. Karena biasanya Senin murce ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang semangat nonton Senin karena murah tadi ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu ada rencana pengen belanja, kebetulan belanjanya kebutuhan rumah kah, atau pribadi kah, atau kantor kah, ya, atau keluarga kamu, pas banget belanjanya di Alfamidi aja, karena pasti banyak promo di Alfamidi. Nah, untuk sekarang ini, aku mau kasih tahu kamu ada promo. Kalau udah masuk Senin, itu ada promo namanya Hub Hemat Satu Pekan. Nah, kira-kira promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Aku sebut beberapa produknya. Yang pertama nih, itu ada bangku kecap manis 700 gram, ya, Rp26.500, jadi Rp21.500. Ada juga untuk daun nih, pelembut dan pewangi, 550 ml all varian dari Rp26.500 jadi Rp20.900. Mama lemon jeruk nipis 1,5 kg atau mama lime mineral salt pouch 1,5 liter dari Rp24.500 jadi Rp18.900. Ada Shinzui body wash Kirei Matsu Kensho Sakura 380 gram dari Rp28.000 jadi Rp18.200. Kemudian ada Cerasoft shampoo dandruff smooth and shine hair fall 170 ml dari Rp24.000 jadi Rp19.900 ya. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo Hub, bisa cek di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya, pakai aplikasi MidiKring aja, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara masih sama aku kan ngebul di Suara Seru siaran ya. Malah ya bingung jadinya. Anyway, makasih ya buat yang udah masih nongol di TikTok aku, ada Meisha. Meisha ternyata mau balik ke Palembang dari Jakarta habis nemenin kakaknya pindahan di Jakarta. Hati-hati Meisha ya, have a nice trip ya. Kabarin aku kalau nyampe Palembang. Alah. Siapa tiba-tiba ngabarin? Ada Mbak Wulan juga. Mbak Wulan lagi dengar enggak Mbak Wulan? Dengan mobil barunya Mbak Wulan. Terus ada BT Zero tadi aku lihat ya, udah nongol juga katanya temenin di jalan. Siap, siap, siap. Iyalah. Mau radio manapun yang kamu dengerin nih Sahabat Suara, konsepnya tetap nemenin kamu ya, kayak gitu. Jadi jadiin radio radio manapun itu terserah mau dengerin radio dangdut, radio ini A B C D E F G H I J K L M. Ya, enggak apa-apa, dengerin aja terus ya, karena baik lagi bakal nemenin kamu beraktivitas apapun ya. Eh, mulut Anda ada DJ kayak. Iya guys, jadi aku Mbak Wulan ini kan mantan ex-nya staff Iswara ya. Sudah 1 tahun tidak kesini kan. Tiba-tiba Mbak Wulan sudah ada mobil coy. Malah dia berhenti kerja makin kayo. Luar biasa ya. Iya. Gak apa-apa, berarti rezekinya udah banyak berarti Mbak Wulan ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas ya Sobat Suara. Aku hari ini mau kemana? Kayaknya aku mau ke ruang produksi dulu ya, mau semedi, mau mencari-cari lagu ya. Terus nanti mau syuting juga gitu. Jadi mau ke Pal TV. Tapi aku pengen ngopi sih. Senin ini soalnya nanggung ya kalau ngopi siang ya, karena pasti ada makan siangnya juga gitu kan. Mau ngopi sore juga nanti takutnya balik malam. Bukan balik malam sih, ke sorenya juga kayaknya udah habis rasanya kayak gitu Sobat Suara. Ya pokoknya sekali lagi lancar-lancar aktivitas hari ini. Semoga gak ada hambatan, jangan lupa banyak yang minum air putih ya. Jangan lupa buat jaga kesehatan juga ya. Karena baik lagi dengan kondisi kota Palembang yang panas banget ini, kemarau juga. Ya jadi sekali lagi jaga kesehatan, banyak yang minum air putih ya. Ingat air putih ya, bukan air yang lain ya. Jadi habis minum air apa nih, air maca kek, apa aerobik, apa air conditioner, terserah deh. Pokoknya minum air putih itu lebih afdol rasanya. Plus juga jangan lupa gerak badan, jangan duduk terus tuh depan komputer, mata udah tambah minus ya. Nanti duduk terus, coba gerakin kayak sekali-sekali badannya, jalan-jalan kecil aja ya, jalan-jalan kecilnya di area kantor, jangan nge-mall nanti ujung-ujungnya nggak ke situ. Iya, thank you ya, dadah buat Meisha ya. Iya Meisha, gimana sih kalau gini ya, gini ya, thank you ya Meisha ya, udah ngasih gift juga ya. Yaudah deh kalau gitu Sahabat Suara, jangan lupa nanti jam 11 dengerin ada nongkrong bareng Iswara Jakarta ya, bareng Iswara lainnya juga, dan boleh follow media sosial Iswara dan boleh live streaming juga di iswaranetwork.com/livestreaming ya. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Suara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
4: Kau sebut namanya.
3: Suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
4: Kita buat
3: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: juta likes di TikToknya Iswara di iswara.network.
1: Sahabat Suara.
2: Saat ini udah 910.
0: Posisinya sekarang udah 913.000 likes.
1: Kamu berharap apa sih? Apa?
0: Supaya apa? Supaya kalau mencapai likesnya 1.100.000, besok kita kedatangan sosok yang sering kita kamu tanyakan. Ya, sosok yang kamu inginkan selama ini sahabat dari seorang Nikta Gina.
1: Kamu berharap apa? Sahabat Suara, dari sosok itu berharap apa? Gina mulai panik. Ya gimana?

0: Astagfirullahaladzim. Ada yang ngapain gorengan gosong gara-gara
1: kamu yang dari tadi udah ngirim WhatsApp.
2: Iya.
1: Mau ikutan dapetin 200 ribu lagi dari Kinos Gina Anniversary.
2: Iya, ini pamungkasnya nih.
1: Ini terakhir nih, 200 ribu ya. Terakhir yang ikutan tebak lagu. Dari tadi banyak yang WhatsApp tuh banyak banget, tapi gak bisa ditelepon.
2: Iya, makanya kalau kita nelfonnya itu gak dari nomor yang kita suka sebutin.
1: Nomor
2: ya.
1: Kantor, nomor kantor.
2: Kan kita sebutinnya 0816-114-1014. Kamu WhatsAppnya ke situ, tapi kita nelfonnya gak pakai telepon WhatsApp, pakai telepon kantor biasa. Jadi buat yang dinyalakan call blockernya, dibuka dulu coba.
1: Iya, ya kan? Banyak banget sebenarnya mau ikutan, tapi gak bisa ditelepon.
2: Ini lagunya mudah sekali loh.
1: Cara matiin call blockernya di mana sih, Om? Siapa tahu ada yang belum tahu. Coba Uci, Rina, iya, atau mungkin Uut 972. Yang biasa kita telepon. Di mana sih matiin si call blockernya?
2: Buka dulu call blockernya. Nah, sejujurnya Mas, kan aku baru tahu di setelah masuk di Iswara ini ada yang namanya call blocker.
1: Ada.
2: Gimana
1: ada
2: sih caranya ya?
1: Tuh, aku pengaturannya di bagian call lagi. Tuh, kata KDS Portet.
2: Pengaturan KDS di Portet. Call, iya, dari setting phone. Sumpah apa gue, aku juga gitu ya. Nyalain begituan biar orang-orang enggak pada telepon-telepon aku.
1: Iya, betul banget. Gitu. Mana enggak ada yang bisa telepon? Jam berapa nih?
3: Masih bisa sih.
1: Coba contoh. Nanti tebak lagunya gini ya. Jadi akan dibacakan lirik. Kita tebak lagunya.
2: Mau surprise.
1: Iya kan nanti tinggal beda lagu. Oh iya,
2: surprise. Iya, aku mau surprise. Ya. Ini karena aku bacainnya detail si lagunya ini.
0: Apa satu lagi kita multigas aja ke sahabat suara yang di TikTok.
2: Multigas maksudnya gimana?
1: Gimana caranya?
0: Kita akan random. Kita tiba-tiba, mereka kan pada komen nih, pada tap-tap segala macam.
1: Boleh, yeah, boleh.
0: Tiba-tiba kita langsung kolekin. Tapi kalau ada telepon, di telepon.
2: Oh, gitu.
1: Boleh. Coba.
0: Tapi kita lagi ini dulu, telepon dulu. Kalau saya telepon nggak bisa.
2: Tampaknya kita multigasin
1: nih. Kayaknya masuk nih. Ada ya?
2: Iya.
0: Siapa nih?
2: Astagfirullah, 1 juta lupa
1: ada. 1 juta. 1 juta lagi, 100 ribu lagi. Bentar lagi besok kita kedatangan sosok spesial.
0: Kita telepon dulu aja.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Oke, udah ada? Oh, ada penelponnya. Oke. Okay.
2: Halo, Gina, udah lemes ini.
1: Halo.
2: Halo.
4: Iya, halo.
1: Good morning.
4: Good morning.
1: Siapa nih?
2: Ini Hai. Dengan siapa, kakak?
4: Dengan Retno di Depok.
2: Kakak Retno kalau pagi suka ikutan, yang suka ikutan request lagu ya?
4: Iya.
2: Iya, akhirnya kita berjumpa di telepon. Ini pertama kali ngobrol sama kita.
4: Iya, tadi aku request lagunya Kinos Magina.
1: Oh, kamu yang request?
2: Terima kasih.
1: Ada ucapan yang mau disampaikan?
2: Bacain, iya boleh. Kita kan gila-gila hormat loh. Ya gila-gila hormat, gila-gila ucapan.
4: Oh.
2: Mau ngucapin apa hen?
4: Anniversary ya.
2: Iya.
4: Semoga sama wa.
1: Amin.
4: Iya. Nambah momongan ya.
1: Amin. Gua sih aminin aja.
2: Aku enggak amin lagi gimana tuh?
1: Ih, udah 1.100.000 likes ya. Besok bakal ada siapa?
2: Sumpah aku udah Retno, maaf ya. Aku lagi enggak
4: fokus.
1: Sorry. Fokus.
4: Pak Kino sama Gina. Anniversary-nya pas banget sama tanggal anak aku ulang tahun kemarin.
1: Serius.
2: Happy birthday anaknya Retno.
1: Siapa namanya?
4: Iya, namanya Bagus

0: Itu dia.
1: Oke, okay, fokus ya. Untuk yes, sama-sama. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak berbakti, jadi kesayangannya orang tua, selalu bawa berkah buat keluarga.
0: Amin. Oke, sekarang ini waktunya
2: doa yang sama ya.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Amin.
0: Ini adalah tantangan untuk Retno. Retno harus menebak ini lirik lagu dari lagu apa. Oke? Siap ya?
2: Iya, siap. Mudah-mudahan bisa jawab ya.
1: Okay. Amin.
0: Kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata hanya memperhatikan saya, terbiasa dari dulu.
1: Ah, dah tuh.
0: Itu dia.
2: Apa ya?
0: Boleh dikasih clue?
1: Cluenya adalah udah go internasional.
0: Iya.
1: Indonesia, musisi Indonesia tapi go internasional.
2: Cowok cewek ya?
0: Cewek.
1: Cewek.
0: Ada beberapa orang, 4 orang.
1: Ya, ketahuan dong dulu.
0: Ya, iya.
2: Nona ya.
0: Yang mana judulnya?
2: Kiri. Coba dengerin lagi.
0: Coba ya.
1: Iya, oke.
0: Kiri kanan ikuti irama lagu, sebuah mata hanya memperhatikan saya, terbiasa dari dua.
1: Gampang banget itu.
0: Itu dia.
2: Yang mana sih Nona? Aku gak nge lagi.
1: Oke, okay, 5.
0: Yang kamu nge apa lagunya Nona?
1: 4.
2: Tadi yang barusan itu tadi dijaguin aku gak
1: ada dua yang suka kita judulnya. Puterin di sini.
2: Iya. Toler bet doang.
0: Apa yang kemana?
2: Yang tadi bukan ya?
1: Yang tadi itu Hong.
0: Hong, kalau yang satu lagi yang kamu nge apa
1: yang jamin? Terkenal apa?
2: Roller blade doang.
1: Roller blade.
0: Yang lain kamu enggak tahu? Angkot atau apa gitu?
2: Tahu, tapi ada aku enggak tahu judulnya.
1: Ada, emang ya? Ada.
0: Oh, enggak ada angkot.
1: Nona angkot.
2: Ada beberapa.
1: Ada Nona yang judul single terbarunya Menir. Nona Menir.
0: Nona Menir berdiri sejak tahun 1974. Gitu enggak ya?
2: Apaan ya?
0: Jadi kamu cuma tahu Nona yang tadi diputer Hong sama?
2: Rollerblade doang.
0: Tapi kok kamu jawabnya rollerblade sih? Berarti kamu dapat 200.000 loh.
2: Yeay.
0: Iya, itu dia. Gitu.
2: Ya Allah.
1: Kamu kenapa? Kamu kenapa?
0: Retno.
1: Nafas, kamu, Retno.
0: Retno, kamu nafas. Punya tabung oksigen enggak? Retno.
2: Iya.
0: Ada, aman-aman kamu masih hidup kan? Iya. Hidup, Retno.
2: Apa
0: hidup.
2: Tadi aku gak, apa suaranya double sama radio,
3: Shay? Radio
1: ya, matiin
3: dulu.
1: Radionya matiin dulu.
0: Iya, radionya matiin.
1: Atau kamu, apalagi ya. Kalau kamu lagi dengerin radio lain. Nah, matiin deh itu radionya.
2: Enggak.
1: Selamat ya.
2: Setiap pagi dengerin suara.
1: Terima kasih, Retno. Salam buat anak kami yang ulang tahun.
2: Itu dari aku di Jogja juga ada kan?
1: Bagus, iya, ada. Benar.
2: Radionya bukan sekali. Suara ya?
1: Benar.
0: Suara.
3: Radio dulunya.
0: Oh iya, radio betul.
1: Iya, suara. Radio
2: waktu aku tinggal di Jogja.
0: Ya. Terima kasih banyak.
2: Baru-baru ini aja dengerin udah 2 tahun.
0: Yeay.
1: Bagus, terima kasih. Salam buat anak kamu ya. Kamu dapat berapa?
0: 200.000 rupiah.
2: Terima kasih ya.
1: Have a nice day.
2: Apa? Berkah ya
1: Kak. Amin, sama-sama.
2: Makin bertambah buat Pak Gino, Ginas.
1: Amin.
0: Doa yang sama buat kamu.

0: Network nyampe ke tantangan yang dikasih sama Gina 1,1 juta. Artinya besok ada siapa?
1: Ada Jengkeli.
2: Ya Allah, sahabat suara.
1: Berarti besok enggak ada kain sutra ya?
2: Kenapa?
1: Biar Jengkelin aja.
0: Oh iya benar.
2: Pada suatu hari datanglah seorang.
0: Enggak bisa diajak ngomong, Pak.
1: Itu dia.
0: Si Jengkelin ini kalau udah jadi Jengkelin kagak bisa diajak ngobrol, suka-suka dia aja nih ngomongnya.
2: Itu dia. Terima kasih ya sahabat suara atas dukungan untuk Rizky Kinos ya. Terima kasih atas antusiasmenya. Ini jujur sebenarnya tangan gue dingin.
0: Coba bang, mana? Ya Allah, enak banget tapi kalau dipegang kamu dipegang tangan aku, angin cenut enggak kerasa nih?
2: Enggak, udah.
0: Megang gitu apaan ya. Cenut-cenut?
2: Aduh, cenut-cenut lagi. Jadi aku mudah-mudahan doakan saja ya sekarang aku tidak menantang karena kalau tadi aku masih dengan super PD-nya.
0: Sama sih.
2: Itu kayak enggak tadi. Akan sih gile
0: mas. Karena gitu. Kenapa dibilang gue bilang agak pesimis karena enggak sampai sejam tadi.
1: Iya. Dari 20.000 lagi.
0: Gila loh, enggak sampai sejam nyampe 1,2 M nih sekarang.
2: Mudah-mudahan enggak zong ya nanti ya ketika Jengkelin hadir ya di sini ya.
0: Amin,
2: tapi
0: amin,
2: kamu
0: amin.
2: Harus terima dengan lapang dada apa yang terjadi kalau dia tidak ngomong, kalau dia berbuat suka-suka atau tahu-tahu dia bernyanyi atau tahu-tahu dia
1: gangguin ngomel, on air gitu ya.
0: Pokoknya besok air, satu gitu jam ya. Pas ada Jengkelin biarin aja kita ngikutin aja dia mau ngapain. Ngapain
1: semua
0: pokoknya.
1: Terserah Jengkelin.
0: Iya.
2: Ya, astagfirullahaladzim.
1: Suruh mixing gimana?
2: Enggak bisa dong berantakan. Dead air ya kan. Lu tahu kan kalau ada sebuah hotel besar di Jakarta ini gara-gara Jengkelin
0: mati
2: tuh lampunya dari lobi sampai ke selasarnya karena ada banyak pencetan, gue pencet-pencetin
0: parah
2: ya kan.
0: Emang.
2: Ya, mudah-mudahan gak terjadi. Ya.
0: Gue takut tiba-tiba kita lagi siaran besok sahabat suara terus dia pencet-pencet acara ini mixer nih.
1: Aduh,
0: udah gitu volume-volumenya dinaik turunin segala macam, gue takut aja.
2: Suaranya
1: Iya.
2: Aduh, asal okay. Aja.
0: Jadi ini sahabat suara kalau kamu penasaran beneran enggak sih besok sosok yang kamu inginkan dan kamu rindukan dan kamu cari-cari selama ini dari seorang Nikta Gina itu akan hadir.
1: Yes.
0: Berarti besok kamu harus pantengin terus suara seru di Iswara dari jam 7 sampai jam 10 barengan Kinos Gina.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Sekali lagi terima kasih. Sumpah ajaib banget kamu sahabat suara the best. Enggak sampai 1 jam.
2: Best, kalian luar biasa best.
0: Enggak sampai 1 jam. 1,2 juta likes di TikTok iswara.no.
1: Ini 1 menit lah ya. Anggap 40 menit ya.
0: 45 menit deh. 45 menit. Ini rekor untuk Iswara.
2: Yes. Terima kasih banyak.
1: Anggap 40 menit ya.
0: 45 menit deh. 45 menit. Ini rekor untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
3: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Drew dengan radio atau radio baru saja menemani kamu. Dan yang pasti selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang baru saja bergabung di 9 kota atau juga di isuaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok at isuara.network. Tanggal 3 Agustus 2026, persiapan apa yang akan sahabat suara lakukan untuk melewati bulan Agustus ini? Kalau saya sih persiapannya adalah merangkai bendera. Masih ada gak sih yang di kompleknya ngerangkai bendera kecil-kecil, ronceannya terus taruh di jalanan? Itu PR banget ya. Sangat memorable banget. Siap-siap ditemenin sama Danila, Cici Danila dengan Berdistraksi, dan juga ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Setelah yang ini dong.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga Jakarta, apa kabar? Yang lagi repot banget sama urusan bayar-membayar, tenang aja. Karena ini dapat update dari kompas.com, sahabat suara. Pemprov DKI Jakarta masih tetap mengembangkan aplikasi Jaki Jakarta Kini. Tuh, kepanjangannya ya. Sebagai pusat layanan publik digital terintegrasi. Dan saat ini, Pemprov DKI lagi mengkaji pengembangan fitur pembayaran digital, namanya Jaki Pay. Asik, Jaki Pay ya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Jakarta Smart City yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi. Gak kebayang sih ya yang namanya Jaki Pay ya, karena dari segi namanya aja pasti Jaki Pay ini adalah untuk pembayaran seperti misalnya naik Transjakarta, Jaklingko, segala. Tapi kabarnya Transjakarta katanya mau naik ya, jadi 10 ribu something ya. Iya gak? Hai anak magang, kamu diem aja, kedinginan ya. Jadi kalau misalnya pembayaran tuh ditanya juga bukan, bayarnya pakai apa? Pakai Kris? Oh tentu tidak, saya pakai Jaki Pay. Asik. Selanjutnya ada, wah ini udah lama gak dengerin, Juliet nyanyi bareng dengan Bukannya Aku Takut di
1: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Mainkan sahabat suara voice note, silakan 0816-114-1043. Lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Live TikTok di iSuara.network, streaming di iSuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua di jam makan siang. Ini ngomongin sahabat suara yang sering jalan-jalan atau juga bisnis trip ya, keluar kota, naik pesawat. Ada kabar nih sahabat suara dari cnnindonesia.com, PT Garuda Indonesia kabarnya akan buka suara soal perkembangan rencana konsolidasi atau merger dengan Pelita Air. Is gimana nih kelanjutannya nih ya? Jadinya nanti mungkin namanya, coba ada ide nggak kalau merger tuh jadi kayak gimana tuh, Komsel mau digabungin? Apakah Pelita Garuda Air atau Senja Teduh Pelita? Oh, Malik di Esensial dong.

sore dengan siap menemani kamu juga ya. Hai, apa kabar game? Awal Budi, Uut, dan juga Winan, selamat siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah

Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dan barusan yang kamu dengar adalah Singiku dengan Kebebasan. Sahabat suara, siang hari ini, tepatnya di hari ini, ada berita duka dari dunia perfilman dan juga hiburan. Aktor Zainal Abidin alias Diding Boneng meninggal dunia dalam usia 76 tahun setelah beberapa bulan sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, sahabat suara, pada Februari 2026, Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di Rajak Hospital akibat penyakit asma. Dan Diding Boneng almarhum telah berjuang melawan gangguan pernapasan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Diding Boneng merupakan aktor bernama lengkap Zainal Abidin yang lahir pada 3 Maret 1950, dan dia mengawali karirnya dengan berpentas di teater sejak 1973 dan sering jadi pemenang dalam festival teater remaja waktu tersebut. Dan Diding Boneng kemudian memberikan kontribusinya terhadap layar lebar dalam film Tiga Darah Mencari Cinta pada tahun 1980. Dan juga Diding Boneng dikenal secara luas ketika ikut bermain dalam serial televisi Rumah Masa Depan pada 1983 hingga 1986. Dan beberapa tahun terakhir, Diding Boneng memberikan kontribusinya terhadap perfilman Indonesia seperti KKN di Desa Penari pada tahun 2022, Badarawi di Desa Penari 2024, dan The Torture Beranak Dalam Kubur 2024. Segenap kru Iswara MRA Media turut berduka cita atas berpulangnya aktor dan juga komedian serta sosok yang mewarnai dunia entertainment Indonesia, Diding Boneng. Semoga diberikan ruang terbaik di sisinya.

0: Latif dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dipikir-pikir nih lagunya siapa? Pas dicek ternyata, oh, lagu yang pernah mewarnai masa-masa kenal kaset. Kaset, apa kabar? Itu yang namanya sistem tubuh orang-orang yang kenal kaset. Ya, yang tadi itu adalah lagu asli penyanyinya ini nih. Reza Artamevia. Thank you buat sahabat suara yang sudah mengingatkan di live TikTok. 10 lagu keren sudah selesai sahabat suara. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bersama Karen di Semarang.
1: Aku
0: Dere dengan Berisik.
1: Berisik.
0: Terus tadi sebelumnya ada Float dengan Pulang yang diriku sama Zizi. Hai. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih punya 1 jam lebih menemani sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara bisa mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok bisa ngeliat penyiarnya Isuara kerja ya. Di @isuara.network. Nah, yang kangen sama Bang Ahmad Sahroni hadir ke permukaan kali ini sahabat suara. Ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Yang dimana buntut kasus ini Sahroni mendesak akun YouTube Big Mo diblokir. Seperti yang kita ketahui sahabat suara ya, bahwa aksi streamer Big Mo yang mempromosikan vape karena masih di bawah umur ini membuat Bang Sahroni ini awalnya menyoroti aksinya Big Mo ini, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas karena menurutnya melibatkan anak di bawah umur adalah dalam promosi vape ini merupakan pelanggaran berat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa iklan untuk beberapa produk pun seperti rokok, terus juga pengaman kontrasepsi dan juga hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang di atas dewasa gitu ya, di atas 17 tahun itu harus naik tayang, itu kalau di media konvensional tuh di TV gitu ya dan juga di radio itu harus di atas jam 10 malam sahabat suara. Makanya Sahroni meminta pihak kepolisian dan Komdigi ikut memblokir akun YouTube Big Mo karena menurutnya aksi streamer ini sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak-anak. Ya itulah dia sahabat suara ya, yang namanya vape ya. Vape itu benar-benar sebuah alat atau juga sebuah produk yang bisa mematahkan stigma, janji atau juga hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Karena kalau yang masih pakai konvensional rokok gitu ya, punya tuh satu slogan. Gue bakal balik lagi ya, sebabut dulu. Apa tuh? Sebatang baru cabut, padahal mah kagak. Bakal nambah sebatang lagi selanjutnya ya.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One. Satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan.
4: Bling one eye,
5: Pak.
4: Kucek.
5: Ayo.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua enggak tahu banget lagi itu.
3: Wow, oke. Ibu apa?
5: Ini taya. Fruit apa?
3: Buah.
5: Buah. Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
4: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Perutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Perutang lagi.
4: Perutang itu perut.
5: Perutang bukan.
6: Ada sih.
5: Perutang. Salah, salah. Udah gak ada.
4: Makanya gak ada.
5: Iya, bukan.
6: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
5: Kotoran. Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Dirty, dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
3: Belek.
4: Belek.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Ayo, lima.
3: Ada. Harus kalo bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22 ribu, Bang.
3: Tipis-tipis.
4: Nyari.
5: Ayo,
7: bahasa
5: apa?
7: Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Think. Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
5: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
4: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Iya.
3: Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
6: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu sahabat suara di Nongkrong Bareng Dodo Harahap akan menemani kamu on air dan juga online. On airnya di 9 kota, lalu juga onlinenya ada di streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network. Yang suka nonton film online di Netflix, ada informasi sahabat suara kalau Netflix ini lagi dapat gugatan hukum senilai $105 juta atau sekitar 1,89 triliun dari 1 US dolarnya 18.029. Ini kompas.com too much information ya sampai ke 1 USD-nya. But that's good ya. Dan gugatan ini dilayangkan oleh produser sekaligus pengusaha asal Swiss, Simon Avram. Jadi gugatan ini ternyata dilempar ke Netflix karena kehilangan salinan master unencrypted atau digital cinema package dari film Perang Dunia Kedua garapannya yang berjudul Fortitude. Dan film ini dibintangi oleh aktor papan atas, hadir bahasanya ya, Nicolas Cage dan juga Ben Kingsley. Oh, Batagor kali. Dan menurut berkas gugatan yang dilaporkan pertama kali oleh Variety, Simon Avram menghabiskan waktu selama 7 tahun dan dana sebesar $45 juta untuk memproduksi film tersebut. Ini dilaporkan di Variety ya. Wow. Ngomongin duit jam segini enak banget ya sahabat suaranya. 1,89 triliun. Aduh, peleter kayak gitu tenornya berapa lama ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Batang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ari Lasso dengan Hampa Dodo Harahap masih menemani kamu di jam 1 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah makan siang, sahabat suara? Makan siang apa? Saya belum, nanti ya. Abis selesai siaran baru makan siang. Ngomongin makan siang, ini ada informasi dari kompas.com berhubungan dengan makan. Ternyata dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dibobol maling. Wow. Dan ternyata yang mengejutkannya lagi, dibobol malingnya karena belum pernah beroperasi. Kenapa belum pernah beroperasi? Ada yang mengejutkannya lagi, karena lahannya berdiri di tanah sengketa. Wow. Dan ternyata yang hilang lebih mengejutkan lagi, sahabat suara. Ini harus diinformasikan banget. Yang hilang adalah yang dimaling, yaitu beberapa perlengkapan operasional dapur. Yang hilang itu diantaranya ada genset merek Champion, kulkas, freezer, mesin rice steamer, timbangan digital, lalu juga alat pemadam api ringan atau apar, alat pengukur suhu, selang regulator, kabel pompa air sepanjang 10 meter, dan sekitar 50 celemek atau apron, dan juga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Ini jangan jadi plot twist ya, kalau kata adik-adik Gen Z ya. Takutnya yang dimaling ini munculnya ketika di hadiah panjat pinang 17 Agustusan. Yang ini Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: Nadia dengan Rabun Jauh di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Menyapa yang sudah bergabung dari jam 11 siang, Vi, Fitri, Ram, ada juga Sail, lalu juga Ale, Akila, Novita, Hendri, Rampayo, Takajut, Kajut, katanya gini, kan tinggal di Pontianak ya, si Mas Hendri ini ya. Ada festival kuliner, tenan-tenannya itu makanan viral TikTok kayak kedai Cesku, makanan Batak halal. Oh iya, salam ya buat Kak Novet, Novelia si Jabat. Itu kita punya yang namanya sashimi khas Indonesia, cuma ada di tanah Batak. Enggak, cuma ada di tanah Batak, mungkin salah. Ada juga di pesisir lain, ada juga di pulau lain, yaitu namanya adalah Nainura. Batak, apa namanya, bawang Bataknya itu tuh yang bikin rempah kuat sama andaliman segala macam. Pengen, belum berani nyoba. Bukan belum berani nyoba, belum mencoba yang tepat di lidah. Karena kalau amis, kelar sih. Well, anyway, bakal balik lagi selanjutnya ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu hanya di
1: Suara, Suara Warga Indonesia. Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan, enggak
1: berfungsi.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya, supaya tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara Warga Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat jam 2 siang. JKT48 dengan Rhapsody. Dodo Harahap cukup sampai di sini. Asik. Apa sih namanya itu kalau istilah di di wibu-wibu itu? Misalnya Domikado C23, hai nama aku Dodo. Itu namanya apa ya? Lupa. Mohon sahabat suara yang ada di live TikTok informasikan apa namanya kayak gitu-gitu, pengenalan nama. Well, ini lagu terakhir dan saatnya Dodo Harahap pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Rabu sahabat suara, dan besok ada Farah Virus di Nongkrong Bareng. So, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
5: Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia di sebelah kiri.
6: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengar follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Isrobal emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu ada rencana pengen belanja, kebetulan belanjanya kebutuhan rumah kah, atau pribadi kah, atau kantor kah, ya, atau keluarga kamu, pas banget belanjanya di Alfamidi aja, karena pasti banyak promo di Alfamidi. Nah, untuk sekarang ini, aku mau kasih tahu kamu ada promo. Kalau udah masuk Senin, itu ada promo namanya Hub Hemat Satu Pekan. Nah, kira-kira promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Aku sebut beberapa produknya. Yang pertama nih, itu ada bangku kecap manis 700 gram, ya, Rp26.500, jadi Rp21.500. Ada juga untuk daunnya pelembut dan pewangi 550 ml Olvarian dari Rp26.500 jadi Rp20.900. Mama Lemon jeruk nipis 1,5 kg atau Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter dari Rp24.500 jadi Rp18.900. Ada Shinzui Body Wash Kirei Matsu Kensho Sakura 380 gram dari Rp28.000 jadi Rp18.200. Kemudian ada Cerasoft Shampoo Dandruff Smooth and Shine Hair Fall

0: 170 ml dari Rp24.000 jadi Rp19.900 ya. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa cek di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya, pakai aplikasi MidiKling aja, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hari kita masih pembahasan di Gunung Kawi.
3: Tapi kita punya matahari.
4: Lah, kita punya Robinson.
3: Baik. Iya, benar-benar itu benar. Enggak lagian ya Amerika sama Cina udah fokus aja dukung drone ya, dukung. Drone-nya tadi mau lomba kan itu, makanya didukung gitu enggak?
2: Hah, emang mereka mau lomba?
3: Tadi dukung drone.
4: Bodoh amat.
2: Itu bopong ya? Bapak kebanyakan kepiting kayaknya, Pak. Iya nih.
3: Jadi kepotong.
0: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sama-sama suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Yeah. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: ibu,
1: sama cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gue dong. Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 4100 itu yang lagi existing lihat kita, Jill. Jadi terima kasih banyak untuk partisipasinya. Seperti biasa, keseruan di TikTok tuh memang seru gak banget gitu ya. Gak ada habisnya.
1: Aku yakin ini juga besar karena kontribusi Ago yang hari ini mendadak pengen pakai jas. Jadi besok kita majukan petisi untuk dia pakai jas lagi.
0: Yes, betul sekali. Iya. Dan kan? Kita tadi sempat ngomong di TikTok kalau misalnya kita juga akan membuka challenge ya, Goy. Coba challenge-nya gimana, Goy?
2: Jadi challenge-nya adalah kalau misalnya like sampai 500.000 ya, di hari yang nanti aku akan tentukan, akan kita langsung bacakan di on air radio kita dan TikTok sekaligus.
1: Oke, nggak apa-apa. Betahak dulu. Ya, keluarin bedaknya. Nah, udah.
2: Kalau misalnya sampai 500.000,
0: ya,
2: kita akan melakukan challenge.
0: Challenge-nya dari kalian loh.
2: Challenge ya.
0: Yes.
2: Dari kalian kita akan pilih challenge yang seru, yang paling seru ya. Kita pilih. Syaratnya adalah yang paling seru. Kita akan pilih dan kita akan seharian melakukan challenge itu.
0: Yes, berarti kalau misalnya
2: selama siaran.
0: Yes, kalau kamu pengen menyumbang challenge-nya, kamu bisa WhatsApp langsung ke sekarang ya. Ke 0816-114-1014. Challenge suara seru.
1: Santai dong.
0: Suara santai.
1: Kalau suara seru, make sure besok sahabat suara pantengin siaran dari jam 7 pagi sampai jam 10. Bukan cuma karena ada Agoy, bukan cuma karena ada Om Indra, tapi ada pasangan yang baru saja anniversary dan ada tamu spesial.
0: Nah, tamu spesialnya itu pasti sudah menemani kita di layar kaca sejak lama. Jadi besok mari kita seru-seruan bareng untuk reminiscing bareng ya sama kira-kira guestnya siapa. Ya mungkin udah pada tahu sih, cuma paling enggak besok pantengin iswara.network di TikTok ya.
1: Tuh kata tahu, telepon Gina dong mau tahu perasaannya malam ini. Ya, jangan kita ganggu kali.
2: Pokoknya aku yakin dan kita pasti 500.000 dan aku pede kayak
1: sedap.
0: Kita ketemu lagi besok ya.
1: Bye.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bolanya?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya? Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya. Kalau di lapangan gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Kamu sangat berarti. Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan at

0: suara.
1: Ini suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl on 11.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti biasa sahabat suara, di awal-awal Beryl siaran ini mau dong tanya update-update lo lagi pada ngapain, posisi di mana, dan lagi sama siapa. Tinggal masuk aja ke WhatsApp Suara di 0816 114 1014.

FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davi nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Bacain WhatsApp yang sudah masuk dulu yuk. Yang udah absen-absen yuk. Coba temenin gua dulu yuk. Ada Nanda yang laporan masih di kantor, katanya lembur di hari ini. Semangat terus Nanda, lemburan deh ya. Ada Dinda juga yang udah sampai rumah, katanya udah tinggal rebahan sambil nunggu nugget mateng. Gak usah ditunggu, nugget matangnya cepet tau Din. Gosong aja tiba-tiba Dinda. Ih. Gue jadi inget sering banget tuh dulu gue bawa bekal ke sekolah gitu ya. Terus karena gue jarang banget jajan gitu, terus kayak banyakan ngobrol sama temen, jadinya gak kemakan tuh bekal gue. Gue malah makannya pas lagi jam pelajaran, suka ngumpet-ngumpet. Ketawa. Jangan makan, kalau minum boleh. Ya udah gue minum aja. Milkshake strawberry. Si simple. Ini bahkan di Cina ada yang melakukan hal yang sama, cuma dijadiin lomba, sahabat suara. Jadi ada yang namanya kompetisi, enggak, sneaky rice porridge eating contest. Jadi di mall ini terbuka untuk umum, bahkan 2000 lebih orang yang join kompetisi ngumpet-ngumpet, jadi makan ngumpet-ngumpet pas jam pelajaran. Jadi tuh set up-nya dibikin kayak kelas gitu. Terus orang free buat ikutan daftar. Terus bisa anak kecil, bisa orang dewasa. Jadi kayak ada talent yang jadi gurunya gitu. Terus setiap dia nengok, setiap dia lihat lagi lihat ke papan tulis, itu yang pesertanya harus ngabisin makan dalam waktu 10 menit. Tetet pas nengok, pura-pura belajar. Itu dijadiin kontes di Cina ada be udah. The contestants had 10 minutes to secretly finish a bowl of Ningbo style rice porridge without getting caught eating. Hadiahnya apa ini ya? Gue gak tahu. Hadiahnya bubur juga kata. Ada teman gue yang sering banget ketahuan guru. Jadi ya udah pokoknya dia kalau di sekolah langganannya udah deh. Dihukum gara-gara ketahuan makan. Kalau gue sih paling sering dihukum gara-gara ketahuan celananya sempit. Nah, gue bahkan, kita tuh bahkan di sekolah ada jual beli celana sempit gitu ya. Jadi dia teman gue ada yang bandar celana sempit gitu. Dia bisa menjahitkan celana kita biar lebih sempit ya. Era itu kan celana sempit kan keren gitu ya. Celana SMA yang sempit. Gue beli itu gocap harganya. Itu gue sering banget. Jadi hukumannya ya digunting aja celana gue udah. Tadinya diguntingnya lurus, tapi kalau lurus bisa dijahit lagi. Nah, guru gue punya inovasi terbaru yaitu guntingnya zigzag. Jadi agak susah untuk dijahit. Nah, itu udah rest in peace deh tuh celana. Itu gue sering banget dihukum gara-gara celana. Kalau lo, kita agak flashback dikit sahabat suara. Lo waktu sekolah sering banget dihukum gara-gara apa sih? Jawab di 0816 114 1014. Kita kalah dulu ya.

101.1 FM Iswara Palembang dan 89.7 FM Iswara Surabaya.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davi nemenin lo, sahabat suara, sampai jam 10 malam. Mana lagunya nih? Gua keluar. Nah ini deh. Ngomongin soal paling sering waktu sekolah dihukum sama guru gara-gara apa sih? Ada dari Zivan. Zivan juga sama kayak gue nih, katanya sering banget dihukum gara-gara celana. Berarti kita di era yang sama ya Zivan ya? Mungkin kalau lebih oldies lagi tuh dulu cut bray, tanya bokap nyokap lu deh. Kalau eranya kita in between 2012, 2016, 2017 tuh celana sempit. Katanya sekarang masih sih. Terus lo ngakalinnya gimana sih, Van? Apakah lo akhirnya putus asa aja udah? Udahlah gak usah pakai celana sempit. Tapi keren tau kalau di foto dulu ya. Kayak, wih, baddie. Ya, baddie. Ada dari, Anonymous sering banget dihukum gara-gara telat masuk sekolah. Kenapa ini? Dikasih tahu dong sebabnya ya. Kalau gue dulu sering banget telat masuk sekolah waktu masih SMP. Karena apa? Harus nonton SpongeBob dulu. Gue gak terima setiap pagi gue nonton SpongeBob, gue gak pernah full. Karena SpongeBob itu kelarnya di jam 7 pagi. Sedangkan gue masuk sekolah jam 7 pagi. Jadi gue harusnya kelar nonton SpongeBob tuh jam 5:30 lah. 5:30 gue udah berangkat tuh. 5:30 lewat dikit lah. Pokoknya gue maunya nonton SpongeBob sampai kelar. Tapi tidak bisa. Yang lain kasih tahu ke gue juga ya sahabat suara ya. Sering banget dihukum sama guru waktu sekolah gara-gara apa? 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,5 siapa? Aduh, langsung belibet. Gue habis makan nasi goreng. Sorry. Sahabat suara di nongkrong bareng Beril di Sore Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk dulu ke lagu kali ya, karena beberapa lagu akan gue puterin buat lo sahabat suara. Ada beberapa lagu nanti gue spill ya. Are you ready for this? Ya, habis makan nasi goreng nih, bisa minyak banget di mulut karena belum sempat minum lagi. Sapa dulu nih di WhatsApp, ada Dinda tadi udah, ada Nanda juga udah. Ada Putra, Putra pengen cerita juga. Paling sering dihukum sama guru waktu di SMA itu gara-gara... Oh hilang sih, bentar. Oh gara-gara HP-nya bunyi mulu, gak di silent. Iya. Tapi sekarang tuh ada teknologi pengganti silent namanya vibration. Yang mana sebenarnya kalau mode geter gitu tuh sebenarnya ngaruh banget cuy. Gue sering banget tau. Kayak ada notif gara-gara ya gue vibrate gitu aja sih. Ada juga Abai dari Bekasi. Paling sering banyak nih dia nih, dihukum mulu nih kayaknya nih hari-hari nih Abai. Nggak kerjain PR, nggak piket, atribut seragam kurang lengkap, menyontek, lupa bau LKS, rambut gondrong, dan asyik ngobrol saat jam pelajaran. Itulah beberapa alasan gue dihukum waktu masa sekolah. Tapi kalau menurut gue nggak nakal ya. Kalau menurut gue kalau nggak nakal ya nggak ada kenangannya. Bener sih, cuma... Tapi kayaknya gue sempet cerita lah sama anak SMA sekarang waktu gue nge-MC gitu ya. Sekarang tuh orang udah lebih patuh gitu loh. Anak sekarang tuh lebih patuh, tau nggak, brongs. Karena gue ini banget, sadar banget. Waktu gue sekolah, gue menyadari angkatan-angkatan yang lebih tua dari gue itu brongsnya lebih parah. Lo bayangin sekolah gue dulu, senior... gue kan angkatan 2016. Senior tuh ada yang angkatan 2012. Lo tahu mereka ngapain? Bakar Vespanya guru di lapangan sekolah. Kan gila banget angkatan dulu ya. Nah makanya nih, mumpung beberapa yang dengerin suara ini kan lumayan senior gitu ya, pengen dong sharing-sharing. Gue pengen tahu kenakalan dulu waktu sekolah, terutama SMA lah yang paling berwarna ya. Itu apa sih? Paling sering dihukum guru gara-gara apa? Gue minta yang paling brongs, yang kayak demi apa sih? Gue gak kepikiran nih lo pernah kayak gini. Gitu ya sahabat suara ya. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. I'll be back.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

sir. Reality Club 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Razanavi masih ngomongin soal kenakalan apa aja waktu kamu sekolah yang pernah kamu lakukan dulu. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Edah.

0: lihat ya, apakah jawabannya sangat Bronx? Gue dulu nakal pernah kabur waktu sekolah saat ekskul, tapi ramean robos pagar kawat kantin dan kebun samping sekolah. Buset, kayak Sparta loh. Pagar kawat pun tidak menjadi halangan, bos. Gue kira gak bakal ketahuan, pas gue lagi lari-lari ada guru ngejar bawa-bawa pentungan. Ngakak banget, ternyata gak jadi kasus sih, besoknya gak ada yang dipanggil. Makasih biar mau bacain. Itu pagar kawat loh, Cai. Maksud gue, tajam loh itu, Cai. Maksud gue, ya Allah. Kayaknya anak-anak sekarang udah melihat ada kawat di pagar, jangan deh, jangan cuy, bahaya, bahaya, jangan, don, gitu. Reti juga pernah misuh depan pintu guru. Jal, gitu. Dari mana lagi nih? Paling sering dihukum pas sekolah karena pernah ribut masalah tempat pensil dan akhirnya masuk dipanggil ke ruang BK, Ben. Oh, masalah tempat pensil. Jadi kebetulan Ardi ini debat sama tukang ATK. Ini tempat pensil harganya 14.000, Bang. Orang saya yang jualan harganya 20.000. Ributnya lebih ke arah harga kayaknya dah. Coba yang lain. Kira-kira apa sih kenakalan yang pernah kamu lakukan waktu SMA? Karena SMA, kenapa SMA? Karena mungkin SMA. Tuh kan dimatiin lampunya. Ah.
1: Ya jadi matiin dulu.
0: Lorongnya dimatiin, guys. Sama si cewek tadi dua, gue gak tahu itu siapa. Ada penyiar. Penyiar siang nih, Bang Dodo. Anjir, backsoundnya kok ada yang beginian? Iya, mending kita ngomongin kenakalan lu waktu SMA dulu apa? Gua dulu pernah... Jangan ditiru ya guys, gua pernah tawuran dulu sekali. Jadi gini ceritanya. Gua emang nongkrong, ya kan, nongkrong. Emang gua rajin nongkrong, cuma gua tidak pernah mau ikut tawuran. Nah, saat itu... gua abis latihan band. Diajakin nongkrong nih, yo guys. Ya kan gua mikirnya nongkrong kan? Terus, kok di tongkrongan rame banget? Bocah kan? Terus... Ternyata mereka udah janjian lah, basis-basisnya udah janjian gitu lah. Kan dulu, ini FYI ya, tawuran itu janjian guys. By line dulu, zaman pakai line. Janjian ketemuan di mana, yaudah ayo. Jadi emang ajang gengsian, gengsi-gengsi aja. Nah gue, itu berperan sebagai, enggak, gue mengajukan diri. Gue gak megang bere, gue dokumentasi aja. Gitu. Nah, dokumentasi aja. Ini kok mati sih layar entar. Gue megang HP doang. Terus kayak kok seru ya? Ya udah ada bambu samping gue bawa. Jadi lu gue minta tolong temen gue Acong. Cong ramin cong. Gantiin job desk gue. Cong ramin cong. Udah nih. Udah satu, dua, tiga. Udah lari. Kan gitu kan ada aba-abanya. Terus si Acong dari jauh teriak. Real. Aduh kenapa lagi nih anak nih dia teriak. Dia nanya. Passwordnya berapa? Salah dari tadi kalau mau nanya. Ini lagi hektik nih. Lagi bisnis nih semua ini. Jangan nanya-nanya password di saat genting begini. Ya habis itu gue kapok karena langsung ketahuan sama ketahuan udah sama polisi, cuy. Udah masuk berita itu. Jangan ya. Untung gak ketahuan gue. Jangan. Saya ingin untuk tawuran.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril Razan Davi.
1: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk sesi curhat tuh, buat lo yang pengen curhat nih, langsung aja kirim aja di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Mungkin curhatan kali ini topiknya mengenai kenakalan waktu sekolah. Loh, kok mati?
2: Sekarang saatnya. Demi Allah. BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

0: ini udah berapa kali sound effect mati sendiri loh. Kayak tadi mati, sumpah gue pegang mouse gak ada ngeklik-ngekliknya sama sekali. Tiba-tiba mati aja. Itu di belakang, diam. Hai Aja. Diam aja, Bahlil, diam Bahlil. Itu nama TikToknya Mas Bahlil ya, gue harus manggil apa dong? Ya gak? Ya Bahlil. Oke, ini ceritanya soal kenakalan waktu sekolah ya. Zaman dulu itu ortu gue dipanggil ke sekolah berkali-kali karena gue gak bisa matematika, Ber. Pokoknya berkali-kali ke sekolah cuma menghadap ke guru karena gue gak bisa pelajaran itu. Sampai pada akhirnya waktu pulang sekolah dijemput bapak gue. Terus gue dibawa ke toko obat Cina di Solo namanya Sing She. Dan lo tau apa bapak gue ngomong ke penjualnya? Kok ada obat buat anak pintar matematika gak? Zang! Terus kata koko-kokonya, mungkin obatnya Kumon. Gak disponsorin ya. Sumpah cuy, lo ikut Kumon dah. Ini yang masih umur-umur pertumbuhan, sumpah Kumon ngaruh. Ini gue gak disponsorin ya, cuma Kumon bikin itu kan cepet. Sumpah ya di mobil nih. Yang ngerasa blonde di MTK, paling gak lo belajar basic kayak kali-kalian. Kali-kalian satu bilangan tuh udah di luar kepala. 9x7 63, 7x7 49, 6x4 24. Gue raja MTK gue. Ini ada voice note nih. Kita play ya. Si manusia gar ini lagi nih.
1: So, topik utama, gue cuman mau bilang kalau gue udah gue publik.
0: Oh iya.
1: Di konten gue ya. gue tuh pernah dihukum dua kali di sekolah waktu gue SMA. Yang pertama telat. Telatnya itu tuh karena gini, sekolah gue tuh kan masuk jam 7. Terus jemputan gue baru nyampe rumah gue itu jam 6.50. Berapa tuh? 6.57 atau 6.58 gitu. Terus yang lebih ngeselinnya lagi, jadi jemputan gue tuh kan diantar ke beberapa sekolah nih.
0: Iya betul.
1: Nah, gue tuh diantarin paling terakhir. Jadi telat lah gue 5 menit. Dan untung sih hukumannya gak parah ya, cuman dikasih warning aja gitu. Terus yang kedua, gue waktu itu lupa bawa atribut, yaitu gue lupa bawa ini
0: papan tulis,
1: apa namanya, ikat pinggang, gesper kan. Pas upacara, nah waktu upacara gue itu kena, karena gue itu kan kalau upacara sama paling depannya. Terus gue pun di saat itu memang sekolah gue tuh gak announce, maksud gue wali kelas gue tuh juga gak meng-announce akan disuruh bawa ikat pinggang. Dan gue pun di saat itu gesper gue tuh pagi-pagi hilang. Terus jemputan gue tuh udah nunggu kan, jemputan sekolah gue udah nunggu. Yaudah gue terpaksa lah buru-buru gak ini, gak pakai gesper gitu lah. Ya udah, hukumannya satu sih waktu itu gue pernah dijemur berapa lama tuh, setengah jam ada kayaknya. Iya kayaknya setengah jam gitu. Sama beberapa temen yang lainnya, karena lumayan banyak di saat itu ya lagi gak pakai. Oke, itu dulu deh ceritanya. Thank you.
0: Dar, yang pertama congrats atas go public lo. Ditunggu ya, siap-siap aja menerima output-output dari orang lainnya. Pasti kan, demi apa gitu. Yang kedua, gue pengen nanya satu hal sama lo. Lo kan dihukumnya dijemur ya. Waktu itu lo dijemurnya pakai hanger digantungin di tali gitu gak?

0: di jam closing siaran nongkrong bareng Beril, yaitu jam 10 malam, sahabat suara. Kita ngobrol-ngobrol tipis kali ya. Ngobrol tipis kali ya. Ini masih ada nih, mau bacain kenakalan-kenakalan waktu zaman sekolah. Ade, malam Beril dulu pernah bolos satu kelas, terus main ke salah satu wisata di Ciwidey. Dan besoknya diceramain sama guru BK, tapi itu jadi kenangan terbaik waktu SMK. Oh, set nih lo di ini nih, diceramain sama guru BK. Ade, sini kamu. Kemana kemarin nggak sekolah? Sakit pak. Alah bohong kamu. Masa main-main kamu sama saya? Mana kamu? Ya pak, saya ke Ciwidey. Bapak tahu akal-akalan kamu, ya. Ini tuh sekolah, jangan main-main. Katanya di grup gak jadi, bapak gak diajak. Lah bapaknya pengen ke Ciwidey juga ternyata. Lu sih deh, ajak dong. Saya tuh butuh healing, katanya gitu. Saya pengen ke Ranca Upas. Saya pengen ke Cimory. Aku mau cerita, mau closing selalu cerita panjang nih. Aku bacain ya. Ini soal kenakalan waktu sekolah. Hai Bear. Ini 21 plus ya. Coba yang lagi bawa anak tolong dipinggirin dulu anaknya. Lah dikata lemari kali ya. Hai Bear, aku mau cerita first kissku di rooftop sekolah. Woi. Hari itu setelah kegiatan sekolah selesai, aku dan pacarku sempat naik ke rooftop sekolah supaya bisa berdua pacaran tanpa diganggu temen. Oke. Kami ngobrol seperti biasa, bercanda tentang hal-hal kecil sampai tiba-tiba suasananya menjadi lebih hening. Aku merasa gugup karena sadar ada perasaan yang berbeda dari biasanya. Dia menatapku sambil tersenyum, lalu kami sama-sama terdiam beberapa saat dan terjadilah momen itu. Terasa sederhana, tetapi justru menjadi salah satu kenangan yang paling sulit dilupakan. Hari itu menjadi pengalaman first kiss yang membuatku merasa sangat gugup sekaligus bahagia. Sampai sekarang, setiap mengingat rooftop sekolah, aku masih teringat betapa polos dan berkesannya masa-masa sekolah dulu. Yaitu adalah warna ya. Salah satu warna yang ya mungkin pernah dialami gitu, tapi tidak untuk diulang. Tapi mungkin ada kata-kata dari gue untuk lo. Dari gue untuk kalian berdua lah. Kata-katanya adalah,
1: ahai prick itu.
0: Nah, topik besok adalah first kiss kalian di umur berapa?
2: Kayak bercanda ya guys, bercanda guys.

sapa dulu yang di TikTok nih. Gue closing dulu ya sahabat suara ya. Karena sudah jam 10 malam, gue masih lanjut selama 10 menit lah ya di TikToknya iswara.network. I'll see you there, sahabat suara. Terima kasih buat yang udah nyimak dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam. Kita ketemu besok lagi ya. Jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. Karena kita akan selalu live di situ sambil siaran, oke? And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.